0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aku nama orang kita sanggara main peran Kiribati main usiran. Hantar tadi orang ni. Nara meroro ada saran apa di hal talk ke kata ini tuan bukan merungi mungkin dari kiri pasti orang usiran orang kita sanggara. Saran orang kita untuk dah tapi ayo ada tukang orang ada sekarang aku main pun nara talk dan kiri pasti nara dah ni kiri pasti. Hantar tadi ayo ena sebab way tapi waktu ini kami ada tata ibu kini yang orang abu yang nasib kau nanti ya, kita tu nanti kita bersorakan orang. Ini dekade ke mana topik ke, temeroro yang terkan te power cancer. Nampu semaya doktor tak bebiu. Kalau mahu di dekang orang ayuh te arah doktor itu kita komen kerjanya. Tengah pasi nana kau ingat mari kita ini kasih boleh nanti ya. Te kan ni kan aku nang meroro tu tu nanti ada overview kita. Walaupun kita betul terak para nanti meroro asal nak anu akhir nanti yang nanti tu bayar nanti betul power cancer. Oh yang anu kita dah jadi meroro.
2: Ayuh te meroro cakap so, baru nampak di keratan mura, anu di tempat kayu te bawaan dalam ni taking a charge te meroro di tempat kayu pengan yang te orang kat te power cancer kita te cancer di tempat kita. Takkan orang dalam titi, takkan orang titi, cepat titi, takkan orang dalam. Di cara kita di bawah kanser, yang nusi dari kain, di orang datang kita, yang itu tu, tuan itu kanser, orang datang ada yang common nata, ikat, orang tak tahu tu orang apa. Nah tu ada juga yang new cases ke ah, ada tak ada news yang tu ada tu tani atau new tengah wali buat tu, jauh muda ada kerja orang tu ada kerja ok, kuni apa tu yang kat tu ada lagi di mesin ada tu orang cakap, aku boleh tu dia awi yang baik kat tu ada lagi nak imbasan tu orang tengah nak pun tu orang tengah awam buat. Ia dengan apa nanti jualan kaya agamnya jualan di negara kaya puri kalau katakan bukan di arena na anuak nurupai mohon jawab dengan arena pa ada kilo di jualan kaya bahu kaya tikina kita kos kalau bangka itu sesuai dengan mendekati pa ikannya kita kita bawa kanser kita kanser, nanum takkan orang. Ingat nanti hati yang baik terjauh, kita lor terjauh ika apa juga. Aidi kita kita cari kayu ke, apa nanti kita cuma cari kita kita cari kayu. Tapi nama nanti melayan the family history, nanum musu orang kan yang ia. Orang kata ya sendai, nong sebenar itu ya cara kita bawa kerja akan mungkin di ada pembinaan tumbuhan di ini yang mungkin ada kita cara jani tengah ini korak-korak amcian di amcian itu juga bukan jani kebutuhan dari nasi yang kita cara jani dan ilusi. Anak yang sebenar di sini kita akan diskusi dengan nasi buku tentang jani di mana iya. Kata utama dan lupa, ini korak-korak di chance pak, ini ada kena berdom di cara kan. Karena kata utama pak, non open di kat ibu bapa, pak, am chance di mengalir ke di cara di mana kan. Sekiranya kita ada kita mengalir ke kata utama kan. Tapi bukan ini pak, ini kita ada mereka ini, mereka ini, mereka yang ini mais, atau adik, mereka ini yang asal punya. Nanti, ini perkara tay kita. Ayat ini kita kena di cara kita ada cancer. Jadi, dengan mana, mana kita nanti tujuh ini, lagi apa sih ini, ini kembel, the goat, the pork, the beef, dengan mana nanti beef ini juga akan mereka. Atau ini apa? Karena orang korak-korak apa yang nak dia? Apa mana tadi? Korak-korak ada kan tu? Kita ini sedang dengan orang ni tu. Seksi ngaji anda itu kena tak dia proses nak daran dati yung tinir at kundir o maragiling dadawa ati asin mitrosis na kati nanganag pa ito dawa ka anak ati matuwa ati nani kanina dati na maragay ka ako na natali nikariki ati yung nikakura-kura amurusk na kundi kaya kagin na kayo di maragay ka abrich kaya rin kura-kura ati ay sa ati nanoyo tipo ko iya wakati na kapahay ka ako na ba ni karikat di chowara kayo yung kota ko na maragay kaya rin isa ko di stasi ya di ay rin nga tranta di nga pa kuna kawari rin kaya kagin merikya ika di tipo yung nakakani atakini nga pa ade amiri gini dia ngaya na tapi tapi tua na ai tiki tiki na pun mesti kini tua rakyat yuk ah tiki ingkana apa cara tu tu ni nak buat tak tu nak buat tak awak nak chance ke ni kiri rumah tapi tua rakyat tu terbawa kanser yuk ah itu korak korak tiki kau yang nak tu ambil dia buat tak temuk ada temuk temuk pun tu saya lupa itu ada dosi angin pahing kat ada terapat. Naya ada tu, tekanan mana? Ia kena bermain naya, dan makul nak tanya, lupa baik ke? Kita kerja awal tu, tegas tu, tingin tegas tu, temu kayu. Naya ada takupa, tenan ini ada tu, tu kau tua nasi, si nak bermain dengan kita semua tiada di mana kerja. Tumbuh berkerja ini dengan yang mengajar dia nak bermain, cek itu sih nak makul. Awal ini nak kahwin tu. Kawan ini apa? Kawan apa ni? Ikan kuih dan si, dia kat sini orang sayu. Karena ikan buat tahu pun nak ingat, ada begini juga ingat aktiviti. Tapi si ni yang tua cakap aku tu mungkin lagi, dia kat sini temu, contoh yang dah ada di bawah, cakap aku, terus ni apa lagi lepas kita pergi cerama, orang punya aktiviti apa nak nanti, takkan nanti, kau korak korak anak si. Am charge pa ina sa kisong tapaw kaya sa. Intan niti charge dahil sa mga roto anak kami kina sa oras kayo. Ay tapan ba tapay ka? Ita kini sa kawa kisong ya. Rotorak rotano ra pa. Anak kami kina o anak tarun ti pilipin ti anak kami kina sa oras kayo pa ang ando ko suwa. Tapan ba? Anak kaki kena cawarak ya, terbawa kanser, pundang ini detai, awang ini detai, pundak ya. Ayari, pundak itu mana nata di, mana kena nolong, garukon, garukon tu stage ada tayar bubur ke, ada kena yang buat nanti ke bawah tekanan, biar pun terangan kawan tu pak, angin detai, awalnya symptoms, yang anak kaki kena anak kunci dapat, kengaki. Ia nan, kan ada kelom, awak kan ikan kena ikan ah, anak kaya dah mnyo, nak konsen cerita norak kayu, papa orang orang pun ni, tu kau pun nak tahu. Ikan aku nak makin apa iya, takin kawan ke arun nak tarim, awak ni pergi tuan orang kahwat, ni kan karena papa kan dia turut berpati di bawah kita, atau iya itu amusu. Ika ni orang kiat di kiasan punya apa apa awal kanser. Anak-anak itu boleh tahu nak, nanti yang dengan ni orang orang panggilnya, dia itu takin nak usulan hukum. Terus nak aku pun dah teringin dia, betul. Ya, kuah kita ini pasti nana kita, ya kalau konten, buaya kat tua pun, apa ni ni betul. Ya pun kita ini kat tua tua ni kat tua ni. Kita pada nak ini apa? Kalau pada nak di dekat rumah dia akan kira itu tayu, okay? Karena kita kan ini cerai, ya. Tapi tak kira kawan yang nak tahu, kalau dia ikan indah, dia kangen ni orang yang apa? Emana orang yang rumah di tempat awak kaisan? Anda betul, itu emang kait terang ni. Kuat tayu apa? Emang korak-korak nak kangen si tahu nanti tayari, emang orang korak-korak. Nana kau tu, tengah kau tanya, kau ngaji, ngaji kan datang ni. Anu, kau kan kau tua, nara ni kau kau di mana? Kau ni dia ini berani, kau risau. ini yang awal apa, kena awal kau suar. Dapatai, kau nak orang demikian, kau nak sinan apa, nak sinan kau, aisyah kira kira. Tahun dapatai, ia mana nak sinan aisyah kira kira. Dapatai, tanya kira kira. Tahun kau tahu bukan kau yang pernah tahu bukan di, tahu kalau tu demikian jadi tadi bukan lah. Kami ni bukan orang sinan, kau aisyah kira kira si tadi. Awal negara ini terkaga ti, kita kira berharun ti, kita utar jangan kita betul betul doa negara ini kerana kita dapat kita kira punaki, mana kita akan. Sebujur tu, bukan anda mungkin yang sebujur tu, kalau siapa tuhan, tengah ya ya, jadi kita ini bukan sebujur tu, dia nak kita tembak, tembak hari keluar yang makan tu, dia pun ti nak nak nak. Jadi kena yang mengajar nak membaca, cina kon, nak kon ceraga membaca, baik bukit, kon aku sini nu, ayah, nak kon ceraga awan, kan ini nak kahwin kena, ika, ana, wah pun, kau pun kau bukit jawab kan, anda betul, wah pun, tak kena bernakia si, si, atau kena itu, wah pun lulus pun sini bernjaro, nak pun bimbing, awan ini nak kahwin jaga lagi, ini tak kini, ini tak kini atau wah nak ngajar ini kau, nanti. Wuih kelas nak kira si, anak nak kira nak kira tak kira apa pun kan anak pun, ni cili betul tu yang awal. Dan hari ni punya kira kira orang itu ada kaya orang itu si baik itu, orang itu ada indah itu muka, ada rute itu muka, ada yang orang itu muka, kita yang muan dan nak kira hari cera, orang muan dan ni ni, hari hari kita orang itu kata itu, kata dia susu,
1: Sira ke wari ke kana ron bagona an pun nga happen an professional opinion ke at the doctor e kona an prevented the power cancer
2: I wouldn't the nana kana pun ipina pare an cause ya ke attack an cause ya ke ta wouldn't an prevention itako pa sigoran ko roya kana si sirang health conscious or siduro ko Nakon de ada GP ke ada doktor ke ada nurse, itu semua. Pa, ada itu ko hari hari jatai. Ia ki norak, ia ki ati ane symptoms. Ma jatai ada mau norak ina paye. Ada itu ko bahan de jatai ada ia konen ada mau antai nak de treatment dia. Aya konen ada peran untuk ganaran apa iswa spread menjadi apa rezeki paye atau si tabu tu.
1: atau di dalam kabinet yang kanoi ada tanah orang kanan orang patah yai atau anak orang mesu wakin on makuria on yangoya atau teras pengaya mentemeroro ayu aku akan omegan aku akan nak pernah meroro.
2: Oh, ada apa sih? Kita mungkin dapat ya kau lupa di kanuan kita ini kan dulu. Oh, anda rumah dia kita cakap tentang rumah kita ini kata ini kita ni kami meroro entah apa kami nengke. Tapi nanti yang mungkin pun itu ini kita sendiri kan. Jadi dengan kami dari tingkai pa, di ya kira di arun pusing dah tujuh tahun tadi tanok tu, maka sih nak kong arun tujuh tahun ni tuh mereka ke, pa ya aida uami di tingkai, ya kain musu di amtadi nembas atau asalnya pandi diru itu ya kaki kaki tak apa ya kan ni, kalau ko punyong ini tadi tu aku nak pun pusing ya kata apa, kami nak terjadi tinggung. Aitau kita ini terawat juga, ngapung, kita itu mana pun, mentai kata yang mau kodin pare. Tapi kita boleh pare apa pun, jadi pare susu, kita ada ini tu korak-korak, orang kena dengan mentai, kita kita ini lulus siaga, kita hari ini tu buat kami nanti yang apa.
1: Awan hari.

Pia men kira pas sewa yakin akan aku antek orang mana entiara mon tetenaro. Karena aku kau kau apa uru kaki suan tema kuri. Utangi dia nak aku amtang tang. Rita kima PM men yang tanampa akhir wanua akhir akhir iswano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kau pun kau nak apa rita kima the Broadcasting Standards Authority tanampa akhir wanua akhir akhir tenua onowa onowa rai wanowa. Kena kau naya website bsa.govt.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun men tetai hari kau kau kiai.

0: Jadi kei, orang ini kakak awak kiri menbongan akar kentai si bukan the flu. Ngai, ia ukin apa anak betapa ia New Zealand ibu kita rokok meja betara. Hari nanu napa ia korak korak karinanin tiarki ed flu, noko neveve, noko tanapa arun merulungin dapatara. Naron naya taki, tiarki ed flu, sakit peko peko insi ngai. Ia konan korak kar tiameta inan tetai amen. Ia kika bawa kika rekan tesi ibu kita flu, noko ia kain dapat tepe tepe ke. Engkana era kayon, nembapi nembau wa amri kini mau, ke engkana kopi koko. Karikea isi mi bukin the flu in the pungai. Tete me am talkta, ki me am tabu nanai painoraki, in the tabu are ko mega yei. E bukin katavanina norona, nakon health.govt.nz/flu. O taraponia the outline, in the number ai, akea wanua akea akea, onua tuwana tuwana, tuwana tuwana.
1: Rakatai neperan tepe-tepe ke mera tete apun kina akira anu pungai kaya rata ayo teruna tikira ke reita tabakia ina yareire. Irangini kakawa ke pokona reia kina nasim matakin takatai o terape kawam tete ni kiri pesin mua mende muinga. Uke ukeria apun noria paya tete kina ke onika kawa ke paya kora kora pungana terape kawam tete ni pun noinam tete on tete heri kita peua.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kopi koko. Kamu nawa rapatam. Anasim hari ini nuni pilih tam mentiaraki at the flu. Entain tak kami turutoroyu. Ngana kopi koko. Etau roy Daisy booking the flu. Awak kia pona. Tete me am tokta ke me am tapo nanai pai naraki. Inta tapo are ko mega yei ke pentara bonia. Akea wanua akea akea. Onoa tuwana tuwana. Tuwana tuwana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ah, kona me oriki te saurante te iu menu panan Pacific Media Network. Kai o te kangora te rakai banners pun kahanu kua natai na nun teiri kinte merung. Te iu saona ki nun pesi katom. Kai o ane kete kape nukan mua kito kape nukan mugi te tuaru. Da poi ki kome kai ei. Kai o te kan nago ei ka aspas pagi ka katuatai. Kai nun tonu mane te pesi katom. Apa entah kamu anak orang apa nak kau orang ini pendiki ni pas saya kata orang orang apa program yang kena yo tiada para kamu orang apa pendiki kena pernah kau ini pas na orang orang apa sparking apa utami dari kemasan apa nuwato lagi itu ya apa kasih pendiki pas pas jika tu menurut apa sih kena kena ngaji ada sarirei sendiri kena pernah bukan nanti University of the South Pacific ya sendiri mama kuli mete potagi dari yang kiri pas Ai, pas ini bagi nak nak, ngaji tu tu, sana pun dia kubu dia terpoto nama tu, pada sate, dia kain tarawa, tarawa iya ta, men sana pun tahu tentang kuan minita, then tentang dia kain kapas, ina nuri kita kain apa kan aku, lepas kita nak itu rumah ni yo, nuku nana pergi anusiran ni kai, ikan benar kena tay, metu kiri pas communities, the once pawa ina ta, otan lagi sana pun, the dengan kita melayu yang apa kasih. Ayo tu kamu rasa rana pa anak kita tenas ini kiri pas ke tenas ini cuma. Nah kalau orang tuan mana ya sama aja nak pegang ni, nak kami ratan mula. Ibu kita pernah mirong orang kan tu kamu rayu katim tu aki kepuan, kepuan ayo nanti Ministry for Pacific Peoples nanti tahu tengah New Zealand. Enora kakawakin ti terayu tahu tengah New Zealand. Asyik kaya tahu nak kau ini, kaya kau nana pen kerja mana the program ayo. Aku kapo pangagi poniro yung kanapa kain na sim the Pacific Migrant Service Charitable Trust o ay the Pacific Media Network Kiribati Radio Program yon New Zealand. Sinagin ng kanano sina pusumaya at unmane. Kona maori at unmane paisika to.
3: Aya, maori na ba Charles o ay marari kita na sintungaru yon tapon ako. Ade apa yang nongran di program ayo, di program yang karawak ayo pun tak kuat wakang akan wakin demi keting kai kemarau anakku. Area itu kiri pasin pun ni naik di makan wanwan ada pun tikiana. Karena apa noria dapat kau tapi wakin masih nak na pun tikiam, kena pun cukup mengai apa yang rawata anai pupuhi inalun namtain wakin. Kan te rapa ko wala kang na ngay te pong ayon pong ente na pa ni kapan ni I celebrated the payara ng pa teachers day the teachers day ay yapong ni kadinya kita andi de tan nang ato ano na te rapa ko wala te pay te payara ni no diyan kan ni pa naron ni mayo ran gidi pa sa ano pun naron ni mayo te na pa ko wala yay te nan seride na pun te nan mo seride pun te nan ni karo Acinam, nalaran temu yang. Cina terangkan nalaran pusing, nalaran ini dia kiri pasi. Iru ya, anak ikawai, akeng ku. Ya kan nampai nak kita ini iru mi, iru ra. Acer ini ada yang aje apa, yang aje tekaro, kita sih na, nak kunci sih na, payara. Siwu apa kena, pay enam belas roy, enam nauri, enam roy yo anak tapu mu, enam tu tokanikai. Ena aki kainya no, ena kukurei, ena rau. Nkani rapatani pa aye kaya struggle dewa naapa iya inta aina kuponsi wawwa. Pasina struggle against poverty. Ate poverty ite kainya no. Asina call for prosperity. Sina nakuni itera aki sina tapu mua iya. Nkani sina tara iya ara ariki ara nikiripas. Iya ite pa iya hani rura. Yai napa? Oh, ikang anda ke? Ida kena perlu ya nak ke? Akatnya jangan napa? Asimena ina nona. Saya kena ke pakarikan kiri pas, pakarikan tunggal ke jangan napa? Pakarikan ki iru ya i tu eutan tepu macam lagi don tuware nari ma ite akina ke boye inaria utira pako oye inaria utuana on oye inaria wore tiki te aria shukui giri pes aria wore shukui giri pes nko pe pako una kanga kamimi kanga kuri nya ka kari ke kai yon te pete yon kai yo kanga aria wan ne kanga kuri aria untiro ana aria wore te wana wana me tira pako we pirina ko ena ko metang ai ta ko ne te kana aria Pula suku, angai nana mana mengawakin cina, anau dua, am dapat kau am kati ye kaki deroy. Hari aku boleh dek ya kia yang kau dapat nari auto anau anau tidak tahu kau angkau ibu dia tu hari itu pun tu uang kiri. Ayah kata yang sini ngah ceru, ayah gusir. Cina terangkan jangan nak jadi dek kiri pesen daya kiri. Jadi ini orang ni kau kiri karaoke, karaoke run. E karaoke na kontia ine ayara de tekaru ayanga terapakau a terapakau wari yanga yanga na koya nasina ona sina ke yanga ni terapakau pahala tau wat te mauri te roi yo te tapumo ana ki kainan o ara yana kai naru nara karak te seraka kapok yo te ro awanga na kingkan ne arun Sekadis aketinung, ada ngai ada, ia ruai ia itu kiri pas itu ngaru, ayah kari kaya mewah le meja penipaku. Awak ia paya ia, na ina nuntut ayah yang ani yang nasi nama ni, ayah diri nak lepas nasi dah jai ni, ayah angat tera pakau, depana, ani yeri ye tau ira pakau nani kapan? Angkai ada kiriun te, negeri mana yari, awak ngai yarun dia kurin memeta. Anak pun nak awak awak juga aku nak nanti ya papa tiada ni tiki ani tiki yani maya nak kita tiki yani tarawa paya itu nan ora engkau ya yang tunggal way kasih pun kalau kau angkai atau wala tora ane dari kena rere ah engkau tapun ru akan ya akan menurut paya ya anak tidak pakai piangan dari itu itu ah tegak paya Aku kukurai, inarun penting kiri pes. Jenis entungar. Oh, ya usaha aku cera pakai wanya cain. Awak, aku elok cera kaya de Chelsea. Awak tak, si tapu nak ngai. Ini kena cera pakai, pakai untuk mana irong cain ayu. Cera si nak roy ya nak kuina. Si nak aku ni kamar buah, si nak api si nak kuah, si nak kai dia. Asal tu berkaya nape, Januar. Akaida mana ya ada ingat ni mangan buka angkara. Kita kira kita ini ada ina esen ini pernah well taught, esen ini pernah well trained, esen ini pernah dapat kau wajib tenun dan awak apa tinggi pas, dapat kau ni kerawa, ada tepurau, dapat kau ni kahmati, dapat kau nanti apa ada tiri pernah. Ai, ini kena payro. Ada pakau ni merau. Ada yang orang ni kembali awak naik tari, awak ni pusing cairan, merau orang nak. Kiaran yang kia kiri yang mana nak? Ayat toka, ni dia. Kiaran kau merau atau kau yang aku korang tu konsep, macam nak apa? Awak tu pegang tu naik dia ini hari, mana hari? Awak suang, suang. Kena ada pakau pakak, awak. Merawat rom si tapu mountain berkuat agoi muiye, na angko kotangi dah pukam, pangan dia ada ya, akit mangkana aku pakai kuaki kupa, ada ya ngaji aku nampunin mel, ya ada ya kalau anda nak rumahan ya, ya pakai negeri, awak ya paya ya pisinak, awak ada aku paya met, met paya dia nak kawaki, asina ada ya kai, kita kute teka, mangkana kotangi dah nasi muntika. Aku lagi kena nangan ni dibirau kita hati naik tak pun nangan ni tiga. Adunan nanti akan diri yang ni yang kita karu nak kau yang nasina. Pun the best of the best. Anak survive ye, anak turun kau ye. Kaya orang siapa kan ni dia tari. Ada pakau ni kosih, ada pakau ni kamera kau imbara. Kalau kau ada ni, kalau kau naik yang siapa? Ayat nanti ada pakau wari usaha. Ayat ni yang aku nasi, ngaji ada kerja itu ni, ada kangai. anakane ne itera ka ho yo ni wan joani ka pore re wenan ka kio itai ani manna ke yetan tarawa pa ye te kai ni manna ni yetan tarawa pa ye yade me yan tarawa ayara nak ba mayana mayan pa ye ingan yade to wana are mena idari kin kunau na arore akan jena an ora yon tungaru aika nangko ni karo kongkai awasu ku pakang ayaron anakin tukura nei yapen pako ri ya kain yapen tapake kan nang ke ya ya na ko tera pako wan o tenga isu bua tabun tenga wan bua tabun awake apa acara akrawa kain tungaru wa ata ko yaran ka kan asha nora merun tua ayaran at ponoru pare at ara pa ko kanwan to poro angi to de yanora ki to ari aya wera ke ya wera ke kiripes ayaro ko yo ayaro ko yai ayaro ko misinade angi ayaro ko misinade awuta te pai at wangerio Ari pun tete ari kangai anda mengok ayok meti karisha oi mengok utana na pari usha te tiri education patira apuki nang kaya mengok meti education nan wena to me ate kapoi yare de kiro nara environment mesina mengana ina pakapoi yakana mena isina nu angiaro ko tiri Asha pen indin tirei rei. Ke irin tia pen tirei rei. Ata kantani nga pakunok in tibelo puki. Mga yaya ki paya shell out sakapuwa kinako. Tira paka uwan. Pangi yana sila ay kari rei. Aki suku yon na pe yang kai. Ang kanama nga rike yamata uwe kara nga nupupura ari to wana wana ari nga nupupura. Pangay da aruang ku ari pakasi pun nganea sari. Tita pure, tis kure de, atita ponu puka. A kanuan te meta waria wusha, te education nanai te ranaria u, te la paka u kito wana wana kite atua, ya kilash faina penteru amuan te kamimi. Te muan, te diploma, te kawuwa, te degree, te katenuwa, te master, awai banga yairi kere ya pupurari ki, Doctor, oh, ari na nako. Yan na yespel, yan kakakuriya. O wan na timata wari awusi ang kanya na kuira. Na ari ang kayo. Ari ay na na ina na sinjo tangkay. Apen and go for education. Payara. Panaki itari. Pangkanasi kung na yan warbent upon survival na ba? Upon self-reliance aturun po. Mentete yari aki pera yai sina nukun na peya awakona pa ina pa pa atauro ina pa tena nukwa ina pa kakan na yari te pa yati rei rei kitangin ka kawak kaya amin na ina nunu pa imi ay ka uwang kay patira pa kaun kiripes ay mga rok pa rin na pa kaun na ariyaw arite tira pa kaun ay amin na ina nunu rei rei away ngay ya kanuan na sinuri ang kay pa ngay kamtanin ako Nikita na pemi. Ibuki na pa. Ye romi tete ipoy. Aka mudinia ki po kontenga. Ama ki dinia ki nja ki kaka na kam dinia ki nja mi kona poy. Ya le tepo ya rang ni kakao ki kanya. Nga ya rang ni kakao ki tira pe ko po sina kawa kinna. Ara traditional knowledge sina kawa kinna. Ara pe ko wai kapo sina kawa kinna. Pena diki, tepo ko wakanya. Para poin. Nika meawira ntetai nika anganga. Ya nora kinkai. Pa. Nganaro na po ya kura te population growth yapara. Aya akita uti space. Ineo ay kakona anikipa. Na kontina anta po ikara ruwana. Akipaya kipaya nakaruko yanta po ikara ruwana ko. Tira pa kau. Kwa kikona niya kwa kita na napakiripes na ko nakon makuri the World Bank ya America kita ako nakon makuri Europe nde nikabushi denan chet denan point met denan mer pot pasing kana ya irom qualification denan te meta wakan ai kai meta wakan meta una patera ai yare sidang tigeroi kai yaro ko education no atman yaro ko na pailan ni kai yara puta no met asina use it wisely sina kapunga na roi pasong ande pele ni ki para puta no met akei buki ang kami kai tai pai ni kiri na tai paya ki erang nu ya ko ai yare kapetero waron sukumi na mi pi ku akingi ni pai ni kapene ya sen na tag pangkai ai temane Atirat the principle as an agawagin at the money. Okiram principle yon to okay. I didn't think the tain tay. Awakin on tain the kanganga, one not to turn. They give a person a day to turn point. I know. I turn point. I want to one. I want not to tay. Sinatarangan the Rebagoni metang wet up to there. Ika kawari kiri kiti na pakau na kuntukura o tisidawa. Ayari, teakan na pakau o teakan ipo o ikasanganganin kami tayin ako na sintungaru. Puniyang wami, panapis wami, inanon naman kiripas, akam narunan ako na pa inanon tinan foreign waters. Akam na pisiroy, pa akam na kami timatoa. The people were at the back of me, are they? And the team at the yon tennis in the Gripes. Juice we on at the memory, the Roy or the Tapomo. A yard a cow can at the Rapaco, what did they boy? Uncami a canary spangami, that boy cockro, cow can at the money. If we can book a yatari me, I can ask we book. Pan up and a continue with your education. Yes. Ya kai de kete ya de kete anga asikonen ni ko asina ko ida yai ntai kai ngana na po ya kita uti space hero ra patte tai bai naru ni kare ke anang kai na suang kami a kampun dia na tai ya me to to pasya ke aru ni kare ke na hero ra ko gege I free the education kona kon dei dei aku ki Ako akit po yan. Ang kay, kung natukan sa pas, kung kapag akantukam. Ano siyong may na mga amara kinti ako sa puwina. Ay, ikon lang na, yakiro ko na secondary, ako kiwap. Gita karo. Payar, yakiko na food na expenses, ay kahatiw yun. Yati pwede lang nagkakawag, tiyo kay. At kamakasyan din na kiyay, ni Meomi. Kawagin na tiyo kay. Gita ako may na isinanok. Pakot kusima ni kuwera pangkano ko ako na yango ya pa na pirita ka kanuan tuon ni kapupiari ay na well supported pangkano ya itina no opportunity ang kaya rawa sa opportunity bukin the education na ikatawro ya par na taka nganga sa kiko na ay rawa tana pa ay kiko na hindi kaya opportunity hindi ni na bukin tira ya ka man fail man na nata yari warit kaya ay yari Kanaro na po ko nakipa na yaron tiba nikipa. Ay nakipa. Ako why pay mo. Ikipa tiba nungwai pay na. Pay na tam ni yo pay na rapata. O pay na na ana national skill kena arapunyo yung tapakaw na. O kipa na na pa na foreign skill. Pati na ano wing sa kanya. And make you fly like an eagle. In the atmosphere. I want to make you grow, work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, Pakia Jamataya Kikandikida. Makiingina, in a start moment, why you can. And can I believe what came and guided it in our teachings? The Kwanganak. Akuirina Nuya. Ako kat kano ako kanawa ang principle of the okay at ito ato na kinsa no kanyang kanya ipon kaya nang tirapat na pundoy na roy to finance at yung yaba akon akon ang success in the world of competition. Kamayam nila nito ang napaarang inukura ko na takay ang ato ay yung kay. Kayari kayak, once you get the opportunity, grab it or use it wisely. Matay ka metupwa ka, the opportunity at irikiro. Te, akiyay na akiyo kinakupo. Metupwa yari kan, kung rayang kami yung kanya, sinaharo lang ay dahil sa akiyo kinakupo. Sinariya ini make sure pa aratabo sinakawakin sinakangani kawakin sinariya ini protective sinariya ini karawa sinakawaya kanasukibu kipanaw ni katipin anaw ni katini ewa angin na parangka yaki unikak ea isukutia papaya peran no yaki protective anakwa temana pa anakena tirua anakena temena o anaw nikia ayang ane produce na fruit ah ikaupay may yontepe ay ikaupay to wana wana ni tirai ka uwa ay na te meto at meuri tirai at tapmo yami aja ina pakara mo spanga mi ane na sintungar ay kakamtangira abun na ara ara au te aka na ko ina ko mi tawa spanga mi metela no meto ani meto we apa ina tungi ato at tinanu dinan kadine yami ko ay kamna tigeroi kamna memauri kamna roi ya kamna tapu mo ntapu ki kana kamme ne ye kambe sinap
2: awani ngani kanu ante meruru ari ana kete tenasin tungaru nasin kiri pas ari kata roagi iron paisiga tom tena na bayu nami ko angorayu panan kiri pas mai new zealand tigerai gami
1: pmn kiri pas